0: Mutamu, kabi sani ambedo auka imuri ya kono nana auka bara ukumu kono auka uye teatrike teatri formation tarabe yoro juma urima ani san juma fukatasi wakati juma ma
1: bon, ni ya damne 2011 ra ni tras teatri Musa Sanu je crois que mba longo beba longo buyan anya damne nale anya damne 2012 bon kanabla 2020 na. Donc en 2022 an décidera ka fin wore ke
0: ni afora ka obedo fo teatrika na folo ni ka obedo fo teatri na zira kan teatri bara kono teatri bara au ka miri atala be chugudi
1: bon.